Adri mampa tamun oi oi tamun Amina dala mam thong tua to Kin kan kong kan yuk kan ke yuk jalak ke mumma Ki ko na ni Oi bo ayu na bo ni Ah nyim dai bo Oh nang nang Eno jumma